mi bar despena mi dilekse ba malam tikata tuhtar kelali jonam kelali mantina manonam kelali kelali jonam kelali man